Apa yang mereka mahu kau dah tambah dengan bersih bersih atau ini bukan malah.